0: Tema, qua domta?
1: Oh, tapke tapke.
0: Tema, tamu shanaan dubu. Uri pukai lekai ni haram gen.
1: Hema, aidi sab jab lekai du magdi hang hudre dana.
0: Kantik number gu mam tang lahor di phadu ni.
1: Kai dina ada tomba. No makha gari ho bagi mateng pangu bu dusu. No ngandri. Jat jat ngangna re iba. Sidabu kada di phone number no ne.
0: Sumi tema, aikoi se. Mi ge soibi ye ang yam hano ni. Masa masa gitu kan ada suniseng nanti. Aiy show, matam mama tadi eye specialist ni kayno ne.
1: Kayno hari sih bu. Nangku mit kelayang baga hai beran.
0: Hai tiada itu ma. Aina hai beti eye specialist hai beti ne. Aina kang dah itu bawa matalai tiye.
1: Oh.
0: Aina hai kerap beti cumlo bani sini dah.
1: Kange. Eye hai beti. Aiy hai ba. Ko mit ki eye dua nanti. Natro.
0: Oi te.
1: Yai, tomba. Yai ko. Nam chumi ne. Nang mata mama da dia de mai to romine ko. Tau badi akoi mi hoi bese. Mi ani he pon bada. Mukhoi gi wari chana de. Atu pa gi wari oi na chane ko.
0: Hoi.
1: Mase po po de loi na ko wer ma le da.
0: Hoi te ma. Akoi shai shai gi maram da. Sakut thorang gi mata na khana bubu di. Mi gi miwa ngang na bana nungai be heli da na. Aduh seni dah itu ima.
1: Cuma. Aduh tuan ba.
0: Itu ima.
1: Aiyah, am tak hodok ke ne?
0: Kau itu lagi.
1: Nang cawat di cawat kanu ko.
0: Ya lah itu ima. Aiyah, thay ni kita tuan betul. Natram ni dah. Kari wanu ba.
1: Aduh, nangi jumpan lagi matang sih bu. Kari kali ke ba?
0: Ya, bu budi ya, bukan itu ima.
1: Ya, benda ni ne. Hendok kita orang ni ne. Jum tiang na pala ni. Angang ani degi helerway. Angang masing yam dah benda asing mani analog na bagi sana bisi dah ne. Cuma leh radhi. Sehi kerja matung dadi, mai tay ikhoy degi. Atau apa kangnut sing nama sing hand kita na, tampak lambda law unari bal law pam phawu yau nanya, kunda asilat dana. Ikhoy gitu tunggi mirol di, mai nuri tu ayuh bahai bese. Song soi soi draba ni tuamba.
0: Sumi ne, sumudi am sumi tem. Adu da, hujuk kita matam sigi angang mas siam ada sangli bas siel miam si kalu bata, angang yam dabo ayam guni mitema.
1: As adu da luri di ne, ay gigi sa dukak. Mi wanita na bukan baga, tunggi miro lama lagi oh hobi ya apa pibam duga, keram bane hendalum nolopam thoke, hai bese, adu ni.
0: Hoi teh ma, ay kangjar eh, ay patana kangjar eh teh ma, adu, tamu sana adu, hekla adi ni, bok tu,
1: hoi ni.
0: Teh ma, adu ni ay shalat kuah.
1: Hoi, adu, nang

CERTgi tengbangga loinana sanduk jepani. Akasbani Imphal, haujiga mukta birasi, laita arasi pungning wakhal, jani suba tangkak. Thorum lantuk pika daba danabir naurem, thorum putokpa, wairakpam sarpajit. Thorum asi CRN Care wangkai ningtiam pukri mapalgi tengbangga loinana sanduk jepani.

kena batana talaba taibang sida ningzer ba pamzer ba lining oiki ba nungsi bagi pamu bagi kamban jabagi thamoi sine nungsi na saki ba sabi sanung sange barta kari kum bada kai nakra ba lamlan ba lamlan bi kanala mahaking aksamda kondo pareng hokki bada harao momon no na yeng banga wada ba kanala iti friti bisa wahom sigalo ni nakudol tamzari madavi filmasi dagi Sagolchen, Tijendra Masong Suniti, Anigapunba Conchelta, Lime Bunker Sermon, the Sayyamba, Sagolchen, Tijendra Masabana Seramu Sayyamba.